0: kabisaan ngininya mainan dah.
1: Tapi itu kira-kira menjemes teh kana tarang.
0: Oh tutuk kahaya jamok sakitu mah.
1: Apa ya, maaf.
0: Nah, gitu ya sudah ya.
1: Ayo balik.